Kalau memang kayak kamu tak kayak tahu, aku tak tahu apa ini hantar lotu. Kita lotu tu maaf maaf kamu kau kau fakta apa ini pun pun fakta kalau kau ni fakta fakta itu kalau dia kan dapat mau tu tak mau isapati kau pun mahi ba mahi nak kau siulai wano wan wan fakta fakta fakta fakta ilah kamu lah mari fakta. Ya, mereka hibah mui kau tahu apa? Kau tu ku pernah mahu fakar tadi, mahu tahu ke mahu kau hibah pungpung kau, mahu lon peik, kafe kalau mana mana ni tataki ke mahu tahu he, aku dah tahu pungpungin, tahu aku mai dia tahu ngah dia roa, kau nak kau ngau, si kau fakar kau, mai kau nak tahu ngah hipolo kelama kau tahu apa? Ngah malang, he, tapa kehe kehe, oh, aku. Oh, pegu, aku wangon aye di tio tengah dia ruah. Pegu maaf itu pegu malakai yang kau ngeri pungpung kau ini. Makor, hifa mai halau Maria fa afar. Tuku halau Maria fakta mauhi. Ken nafu iya. Aye, kinau tolu. Kau tutu i. Pegu fakta kinau tolu. Kau fana fanongo. Kau tanaki. Tuku keto kekerekere. Hona fa. Ngai malang. Aku fai, kami tapak kekeh sama mana dengan sayon, dengan radio, kita mau ui, atau tu apa? Oh, yang kakai kita apa? Kita kau kau fanau, kita tak mari, dengan kolor, fakal lah mari, kau mau ui, kita malu kita tak ya lah mari mana ni, dengan mau ui kita apa? Kita apa? Kita off, kita afiona, kita kau kau fanau, aku, ia kita pura anga. Oi, afiona, tamai, kau mau fakar mui? Nah, ingat fakar mari kau tahu apa? Fai, tapa kehkeh, maman, kau mau fakar mui? Kehok kau mau ngah mui, kau ngah mui? Malu kau ngah wae lau mari mari ni loto ya, kau mau tahu? Behok kau ai, kau mau tahu? Kau fanau, aku ea, kau pule anga. Kau ni baik, behawa itu. Tapa aku mongong naik mongong dari kawal di tiap tengah hati arwah tapa aku bagi faham menu ia baik platform kau ini yang tua kehok follow ketul kemalah kemam kemalah kemawinah saya mau kita kata tapa aku bayar tua Yesus Kristus kau Allah kau mau faham ui amen tapi dari fikir kau tahu dari tiap tengah hati arwah pokok kau ini pemohon aku tetap ya. Kamu ada berbunyi ini, kalau mahu bahaya balu, hawa full mahu wakih wakih full mani mah. Yang mula waktu pe, pernah hari kau ya, patut kifai pernah hata wakon aki, pernah mahu hata fe bahaya bahaya aki. Kalau balu, hawa full mahu wakih wakih mani mah, pernah hendak lau, pernah kapau kau ya, kainga, tangga kakai mau uak kita uak, katalah hai. Kau mau uang ke kakano? Kita mau wifi ke kakano? Heka bade mau wifi ke kakano? Kau no alang apa? Aku mau mati. Kau apa bade mau wifi? Aku lau mari. Oh, aku mati. Fenga kovia sih no. Te mau wifi. Heta lah hari kau kena tolong tagi kita lau mari. Oh tua. Kau kena tolong ia. Aku ngah fuh. Oh tua.